Amasiko wangatitinasi nawo. Amasiko wangatitinasi nawo. Amasiko wangatitinasi nawo.